Papa Nico, Papa Nicolas Punjiri. Merci beaucoup rafiki yangu. Huyu ni kinyozi mstaarabu hapa ndani ya Iringa. Ananiambia saizi uko Mwangata kule, Mr. Punjiri. Unasemaje kinyozi mungwana? Mzee Sukus pia, Juma matelefoni kutoka Kiwira, asante. Damas Kavilwa Ilole Kichangani, asante sana Juma.

Father Abdul Salvador Kidevu. Jafar Muhando kutoka Matalawi Kigamboni, asante. Tucheze sasa, tucheze kaka. Watu njata njata. Nyalusi Kasim, asante.